0: ungisi hi luside abonya mitriya tinya ikitonga kwa litsulelira muhunu muhunu gasi inane zin nari tsiga litsinga 28 nya ngibunya setembro ya suku wo undirndago kubene na hi na ukikira batsi wa ngiba uvela uvela kutsi nya 30 nya setembro ngundu kuna mninga mahungu manata ko kutsinza maputu ya antena national unanze ko mninga mihungu ya mahungu manala pako ku kikati nya dzi 10 horas apunya mahungu ya tunya hitonga muvulu muhuno muvulu ku kulandra ma hibeleli yatu e namninga ku wani yasinya mihungu ya mahungu dzimbudza litikula musabeki dzinangola kala pfunya dzi dazwa dzi kuikati yakinya dzi dazwa namninga mahungu kulapa kokone nabela pfunya magazini namninga kolongolo kunya shiriku yasi longolo kunya shiriku kuwo una hungula kokala pfunya dzi 11 horas, kuikati nyetzi 11, mahungu mataku zintzi. Maputu ya ntena nasional, itapinda longolo kunya inyambani en ritimu kayu aya. Ma yimbeleri ya tuya litsigula muhunu kiluli endula tunya ikitonga. Una nikiribi lukume ga mitumia ya litsigula muhunu. Apo iswela ko ingi sinyuwadi satapu nyasade ketu. Huli natapu kasi endra apo nyamitumia. Nukunuku kasi hina veta simbi nyadzi 9 horas ga litigo la Mosambiki. Ga litigo la Mosambiki ku waikatike kina nzi 9 horas.
1: Radio Mosambiki, Inyambane.
0: Aguli ndela kasi ku ninga mahungu nyadzi 9 horas ayo mandataku ku tsinza maputu ya antena nasional karat na hungu lindela nabane hipa nzimu nyamba na malitu kukwa ikikatikeji.

Shiku Antonio Hakisa Maria hago simama ponya zinzimuzatu kanganganela kwa kuhira zi amakanugunuga si na mninga longoloko nya kuhimbrani ya sunyi shiriku unarasa kuku Antonio Kumbani angola kipa nungulikia sufala ya zaga Dito Philip atakuhi Maria.

0: Lukasina dzega ndema gasinya ukimbrani ni longroko shiriku na wakambe ta sima bangi metumi yatu kupafubi nyazi onzi ora shukrati shukrati yiji gasinya kuhimninga longroko inya shiriku
1: Chirico, Chirico, Dindimunha Museu.

0: Wiyan hagurosa kuga aligoro humo gunyiritsako ga watsabu mwingi sinyagoreje ahipwago kuga ayikati yeji yikati gasi hipera gunyi longoro kwa gunya gogoreje haganega sikuga longoro kunya inyambani e ritmu longoro kuhigoreserago aba kuga mana nyumana yugupindira gasi kuga mu uvuru na yugucheto hidebalelega uwe mwingi si hibera kuga kwa gunyambana lesesa hagujira isi kuba hitagutsakisa kuba hitaguhanisa kuga litsugura muhunu kukararo na yugucheto karanyi etu hinako bangaradze kabunya longoro kwa muhuno una bangaradze wa kene Jeremie Francisco karakasi makuhikisani nya longoro ku
1: inyambane en ritmo
0: kukararu mwingi sinyagoleji hinga sibu hinzo nyi longro kwatu hinabeta kamugoro sana kuga ihizimba ngule ni gasi hiadzega jizimba jimwejo himana na gasi ugoro sana tijo kubahitabela ndrani ya longro kwatu na hizakini

0: hipodiga sigi zimbaje jihinga manegana hi ukorosa na kiju nga suko baro mwingi sukuwe zimbaje mwe jibasi banga hiresera zimbaje jihinga manegana hi gizega zimbaga singa manegana hi kupitsa kiju hambare ketu na hi ukorosa na kiju abanya rongoro kuwatu kweza kiso hingara nyisingi sizimba aba ko bahiresera kuga litsigura muhuno kudiga basi kuresera sizimba ku u handirongoro kunyagiro basi kuga sizimba okujero kasi kuga sizimba homo kunyuba embe wakona wa umu gaya inyambane haganega sikuga aba embe wa umu gaya inyambane muhunu gambe hirambe ni mu embe moyo ho waheta hengera na imaburu abanya rongoro kuwatu uwo mudzudzi samungise ku mu embe wa haye angarambwa kuga litsigura muhuno kugali tsugura muhunu hidi endra kasingola kaya kawa bigger boss leo crazy bega es huwa heramba mu embe hita hengera kuna yuma bulu kugali tsugura muhunu weza chiso mu embe oyu ataku kuga yupandrigiri ya matiti kugali sine alujara kuga umule matiti mu embe hinga muramba kugali tsugura muhunu hinga sibili kasindrani nyama bulu nae hina veta kamuga sikitu anga bera kasi kuga jizimba jimweju yae kugulandera kasi hina ta hengera mabulu nyumu embe oyu
1: meu neto, você nunca vai entender essas coisas.

0: Yizimba jeje hingari yumanago, yizimba kasi jamu embe hinga muramba, hukali tigula muhuno, kuwa hita hingira na yumabulu. Kanga yuzu nyingagane kizu keni, muembe atagasi kuga yupandrigile ya omatiti. Rinara inu ira pera kuga biji, majahandri bije bose, ahihunga kuku bije bose, hira pera kugasi kuga biji, litalimbilina. Hina veta kasi utaziti kuga biji manu ui hinga muramba kuga litugula muhunu kusi handre biji bose kasi kuga biji manu. Hinga sitadisi linya reyer hina veta kamu kuga muninga uranga kina kitu karakava nya kadera yei. Kuga jikatijeji hina gulo ose kitu hoya hoya awara di musambiji hititi ya inyomban. Umuengi sajudo ngisadu kubeta kuziti kumanu ubeta kutahingira maburu nyi itu kuga litugula muhunu.
1: Linarango keni big star kapa W, nyikiwele kia matiti. Nyamba na momo.
0: Lina nyau embi o mwendri na nyama pasi?
1: Lina nyau embi, mas tamigi zindi pia galina lango la shikotu na ilu nyama pasi.
0: La nyama pasi kumani?
1: Stelio, Andre, nyingadusa ma lina ya nyama pati kara star. Jali kwa za kumbura kwa adini te bigi nyibi te kapa double.
0: Biji urubeta kumburisi?
1: Kizu.
0: Kati biji kanruwe ka matiti, omu kasi biga bossi. Vanji wa biji kasi matiti, mungwa.
1: Yeah. Jani wa biga bossi kwa medenda atawe, wada atawe, jangona kunda muli nyakulubia imweyo, enta umalina uzi, hateka muzi nengaya momo. Jani kabinga bitatula kila pa malina kaya momo, jani push, nyamatiku na magubindi.
0: Kata mutadzega u biji, agama telina lai.
1: Telina lai, kwa zuzumburisa.
0: Kuka jupungwa na jinyo imbi, jukupo hedi karini, nurinyitanga mune. Jukupere karini kasi jupungwa na jinyo imbi.
1: Epa, jupungwa na jigali na jinyo pede. Porque nyugu ndoga na ingari ni na inga banya na mama wangu na ingari yanana na inga kokuvete donguzu kwamba sikote ya yanana yana za nyibinda peka mukuti moyo na nyikakumba nane na yopri nyikadite po na nyana kumba nane nyiti moyo po na command dance anyitugula kwinyongo embele kuyanga nyizeka janyi yesa studa nyi gravare dzinzi moja tsabu nyibe nyibuya gambe matsisi munyinga balekwa um nyitati Claire B hepa kutumisana ne Claire B andika ulu.
0: Ugane kupereka buka Man Dennis. Man Dennis handruwa muli matiti.
1: Nada kwa kumba nani. Man Dennis kwa kumba nani.
0: Uwele jidu muliga ya matiti. Ukuwa kumatiti. Uhungwa kumba nani. Kumba nani uduhungwa kukwea emba. O mwendo udia kara ii. Udia mumana ii. Nuka ii.
1: Nanyika jidu uka ii kukuhibu.
0: Uduka kumba nani kukuhibu.
1: Aha.
0: Kabuja unga ya dandrisa kasi lorua kuhu imbi.
1: Kitu.
0: Kugali tukunya kupele kwa bomu uli studio. Kasanga uka razera. Kasanga uma nangana na sugule melera. Kugali tembura kunya kupele. Ambari kini kugali kutepa kwa kunya kupele.
1: Siji karazeri. Puri na nisi zidi kini nzimu. Pedo kuhai. Iyo kiro karini. Dea po hii kena ponyo puto kwa mbele. Ideri ni disku yangu. Puri nipete mwili nya zidisku kwa mwili. Ideri disku yangu nya instrumentali. Nya unaya kandera isu. Nya po hii nyumu kwa mbeke. Nyo puto mbele. Kwa inada disku hii. Kaya organizar ili inaugire nzimu alova uye anyigirezo melodia anyigravari yiduga nzimu.
0: Kizuri tembura kulidze kupwana nyi melodia ile angalowa nyi sasa busanga kuninga kuba ujira nzimu.
1: Uye kuyanga nyipase dze opera yizo yiduga nzimu kamo porque me inangariana na ipeni inangariana soki kuku emba na nyi emba na nyi emba na nyi emba porque pa video ngara.
0: Kukuduka kubale nya jizimba jiri ya kunya kupele. Uwidi kuta jira cha kuwenga o aninga upeta kambi kuseza padukwana padukwana. O mwenye yeah. Uduze kuduka kubale nyugu ujira nusa kusizimba ufuvuma.
1: Nada. Nyipede kuhunye anyigire du ashiki kwa aturanga nyigire. Janyibi nyikuwa kinyo ya nyitapewe hapa maputu ini nye ema tepu nyinga hapa maputu ini nyu ya matisineno za. Tepu nyinga tapeleza gambi za kuno ni Claire B. Nyigire ni Claire B antika ulu kama haa. Soki kinyoba nye emba na nye ema na nye emba na nye ema.
0: Hinaki utuka kile rupi ubuhini na uvizidu.
1: Nidu uvizidu jani. Uvizidu kini nzimu pia doa karini, olo wa karini, ya mbele doa karini, zanyi ndu usiti sasa.
0: Kitu nga embele kasi kukamu wakona, nga bela ndrani ya tumu unya uimbi. Kukudikane basi kukue, upedu nga ruyanana, ambari kinu peru kumbanane, kukamu wakamunu nga pela kasi kamu kuempa.
1: Pedu mbele ku 2016.
0: Kukaa 2016 kara kasi mwaka uu hiku nao, unga kuempa.
1: Nga kuempa. Ulu kamu nidi uya prikidezi final duan pasadu antika ulu. Nidi uya kamu kukuta embele kamu zizi unyazari.
0: Nga kani rakasi kukaa miaka ilu unga kara kumbanani. Nukupase zero kasi kukaa produturu wa kunyako pere. Udumani yidu nukufufu mamuli kumbanani.
1: Kumbanani yidu yiru nilina yidu kufufu mide kamu mwoli. So kimerikadu nya yukongoli kinga te konkistari na nyugide eno matiti.
0: Wautuka wele kumbananu wajira jumoto. Kaba wemeropo ni ava. Unundiji kasi uhiko brata power. Kitu inga kudandrisa wakaya kumbananu. O kaba hungora kuku ahi nijuwa nyomu kasi. Abunyali dropa linyali kongoro. Nyoma titi.
1: Nada. Parikumagonga vea nyigaridi zinze mzimbili. Kwa za final duanu. Wamini banyipanya na umatizi. Wamembe ropa da nzimu ya kiamano pwani kia big star. Wamembe pwani big star kwa kumbananu. and the manager deserves up another comma titi, when another comma and come era my belaying a singer sort. I then you took a cigar, so we took Hank and another, and you took home, imagine your card, combine and cano or more, brought upon another, will you moon begin another, cano or more in your caddy, in your pedo and belay, and the woman you took on your kai, woman you took on your kai, and imagine the one we can.
0: Kids walk with the Pacarin, Waguranwa, Kumbanani, Kuya, Yerajumoto, Nutuku, Yongora, Balagasi, in a pair, Abuli Temburang, Naganekarak, who would the Pacarin?
1: Nguzipa coming up on my hands, a corner in your own way, and you embele, Princess House Peledi, Kudivale guy, Unga Umunga Peleum.
0: Abo and Edukumaya, the Kuweta, Kumahunya, Umbasukotel, what a king at a hoopa who ubed in Zaina Imbiri, Alina Umbakuskotel, Ubeza Kumia Zukurun. Adzupa Karini, yena ndinga manager na yirega.
1: Epa, adzupa le matshanze ka mo, pori kuma kupena kwa so le pheu ko ya na da so sino yiro sevu, leso na kupena na dinyong hongo shwa tuno, ku kupfala ku embelese, mana kupena e gandi party yangu yo pori ndu gira sa tsha. Nyihevu na hongo shwa tuno na nyembele na nyoya ga. Final sama nya gira dzisho dzangu, yo vacha yo chate bunya hongo li shwa tuno, yido hongo shwa tuno nyihevu.
0: Nga embele ga si ku ga sizimba sa ku embago, sizimba muni u resago, kisa simwesa bo emba kumbana, u emba ku matshi.
1: Ah, kids, passado nya mbano mu ne mara benta ja u loko mu mercado nya muziki ngo chicha u hene mapiano kai eme kuhana ngo bayira mapiano ngo bayira passado ngo bayira mara benta majungu dzungudzo nyo yira passado
0: wajira passado hai yizimba yi nya rap nya go beta kuhana we dzinyara yizimba nya nya vhathu vhapya vha ulu ani yo yungu manega ka sinu kuchikhandra
1: nyangu te manjikanyi yiringa rap total ku yira mapiano u bu rapper nya na pale u yira passado u rapper nya na pale kiso basime banyira manjikandi iso simpedi mwa kunga pe makupya nya mwa kunga pe ashi dzinze mu dzitaru nyanga te basi
0: ku kusikedza sizimba sako kujebe yimanega ku najo kukusedza ndrani nyau embililu wako hakane kwa siku kama piano hakane kwa siku kama isisimi sizimba
1: pasada ya pasada kabunye unu distaki ni kongolunguzi
0: kakali unubede kamu ndrani nya tumu nyau embi unga embila kusizimba singani unasu ukujera unga pela kuemba kara uru
1: kwa ntanya lisine kanyinge kuembe kanyiziti majumuli yama dizaseja vinti nyanadzu so kikonda izata nyumwaru porque gera aí Zeus se lançaram gera aí Lucy lançaram talvez de lançar de lugar na já quisos o animal que amou contanha exato
0: cujera 2016 cara o maga higunao onguma negasi no romandrani a tumunya o imbi enga ember o imbi a carini tumunya o imbi o oqueza cujera 2016 cara ouro
1: já ele como ninguém ganhei tempo em vinda nikeni nem sempre o minha música não cabe zongo pede mega mevi mega merari namba embele ligar com o uia na nyongo na nyoya pria pa vida yangu nguzito kwa teki kupanda kambi vida ne
0: kids
1: ndao ya kisos mas uli deshi mwunga vea a nyoya de kamu antika ulu ulu kamu nyiduwea kama kutakala
0: uduwea kukuwea
1: uli nyiduwea kutakala
0: mungu tembi saka si zifan hambrakin zachelen zago wala wakura usizimba sago kukuwe du kukuwea
1: a nyoya du kukuwea uli nyoya kutoka kuhu lansari doji ndoji mezi o mezi mo mezi nina lansari uli nyo lansari kuzimbi ili sama nyinga vea semana ita upani la sarizi mbili gambi ile enda umo problema oli ndu ya kama wana nyipwe
0: wana kukwe wana mana na mabije matiti
1: hawa mana nyipwe
0: upali sana basi
1: haa kitu
0: kulisini iyubete kakuda ndrisa matiti
1: ni nyambanu kwa
0: nyambanu kwa tukata
1: porukwe mbele kujitonga zunze kama litu ulatu zunze lidi milatu pra uvoya maputu inapone wafana wanyambani kwa kare kumo
0: kiwamu kasi pakari nyama buliatu inapeta kamu jizimba jumeju ukanedu ku udusiri sizimba nya sipya kujebu kasi jizimba unajihatago esinya sipya ungarudusago kwa hininga wa njisi para wakoda kwa kulisine uduya kwawe ya kutahagana, kujibu gizi?
1: Nina ninge my love. Kwaiza zimbe kinga mana distaki, matuwenya manga tete pinga lansari kiyo.
0: Ngulini kasi hapwa jizimba jiji, nagukui. My love, anatahitza musepa duwana kwa jizimba jiji.

0: kwi a deli tai garne tai tai tuma.
1: I
0: pegu embele apa ido ga supero minyes expectativas. I vindi di sing ban sel inde.
1: Chits eh ili taga si kuga mapim udukara upimisa.
0: Mhm.
1: Kamu ga si kuga satsabu sisi uyirago nrana nyatuma wenya u embele okugera 2017 kala umwaka uhiko nao. Satsabu sisi wo uyiraga si kuga lutongarago o mwenru akuninga kumanza ambare kitu mupase dzili.
0: Epa kupetu nukwa iso, tepunyika tapegwa mbelega kilerubi, omu angabanyili pe, angabanyi patori sinare dzinzimu. Kuyenga badui otumadzuni, kula in China, enda kuyenga banyili pe, banyili pe, ja biasi biasi deko kunziani. Kilerubi uyabuna ku studio, kuyenga nyizegeza ui, ja apegu nyichuna kamu ui. Luli nyaku ini, nyaku lumba ui, kwa kilerubi.
1: Uluomu kwa kilerubi?
0: Aku produtori, enda ini, nyumufana uhayo.
1: Kizu, kweza kukabunya tumua kunyaku imbi, kwenye vete mupasi ziri wako pasa kabunya simsiru unanyo mupasi ziri
0: apa nyingumu kweta mupasi ziri prakozo wa prisomu istalveji siparago ini nae nda wabu wakuta mumbeta hanzi galibobo kasifani singubonge ganguji sosu
1: kitu kukutuka alujele mupasi ziri nyako ata kupasi ziri anga kupasi ziri siku kajina nijakono
0: epa ku investimentu nya muzika purke kukala muembele singu garaza kumumano mwembelea, yembea kutishinili, pale, ginani. Enda au nyipasa kulipa studio, simbi nisimbi, ubongeka.
1: Kitu haku hongo lakasi magu segani, nya longolo kwa tisibuhi. Haku hongo lakasi magu higisanu, haku hii, haku emakapa gani, ninga stazisi kasimuwa chelan.
0: Niko simana.
1: Tumba uchitu nga rujanano, wapudu wa imbi, wala bawata, nungu wa ingisa, ulugu mu imbi gambi, ungu wa atiba mbi wa imbi. Wa umuga ya Musambiki, umuga ya Nyembani, ambaru kwa kapa banzi nyama iku. Kwa wapu mu imbi, uganela kuyapa. O inyo ngutula na juhu, kunyipata kasi, unga fana nae, ambaru basi, unga henjela na iparku.
0: Ini Musambiki, mamu kena ku Musambiki. Lorena Nyati. Mhm.
1: Kitu, ngaye mbele kasi iyuyu ranago wa udogore kasi maembelu yae ya Lorena Nyati.
0: Maembelu yae kama mangu shamaru nguzo ate sangu wangu zimeludia izo zitumisago nyungutuwa yuhu kukwae.
1: Kitu.
0: Mm-hmm.
1: Uninga dore kumwaka mobas unga manana nae kwa muemba kumoku.
0: Nyungutuwa dore kutuka dividir kama mshtuda tapa wavili kutaka nguzo ini.
1: Kukalo ruo wakaupi misa unajirega o mwenru ilo ruo kona bas.
0: Nina zamu kusigirega chopi loriteje igirega. Endao nina zamu kusigirega sosu.
1: Uluka muhabu peta kuminyezi, apa nyama buliatu. Hinga si minyezi, yomu jigawa higunaju apa. Kanyakwe mbe la ora chunga po apa, nyakwe mbe ulu. Jigawa jeju, watamu mbe pendrakapa, upeta kuakishamura. Unanyapuli gaye?
0: Nada, nyumwalu nyapuli.
1: Umwalu nyapuli, kulisini. Unakishamua kabunya kwa adi jigawa jeju, umwalu kufika. apa na jigawa jimwa junya pratu preferidu. Apa peta kuziti, wakubo mahigisu nyuma higisu nya sumana. Kujibu jikarangu, ujudogorera kuhodza. Nubuhi ni maikisunya sumana. Hina peta kuziti wako. Kujibu jikarangu, ujudogorera kuhodza. Mabu maikisunya sumana. Ii unkodza kujudongisera gani.
0: Epa, enu kupula pashama yangu. Enu kupula kamu pashama yangu. Lulu nyonyobanyi mwa jinya yiri. Nguba nyubeo mwenye ziridi. Nyona zire seita pali. Nyizi daptare. Nyizi gire sangu. Mashini ungole kuhodza. Tamigizi masa, pishi, alfasi.
1: Ngae mbele kasi kuka madungi selu ya kona kasi nya pratu yeyu uwe jirakarini uwa uimana kasi uhoza kumahikusu nye suma
0: nyogwe ta prezema pakoti nya masa nyirenga tomati alio pimenta senora ndao nyivijisa masa unju 8 minutes ndao nyitemperari pish ku alio nilibumu nyibi nyivijisa masa mapeza nyipegu pika redzi tomati disabola pali nyitesa bole nyite alio sivijwa nyite tomati sivijwa nyana nyite senora sivijwa ndao masa ni senora sovi ya kutepo mwe nyozo usipata sasabu nyibi keno na njira alfasi nyibi nyi fritari tamigizi peshi yangu pali nizikale nizote
1: kizu ngaye mbela kuga kuhamuyega nya pratu yeyi hakupo maikusu nya sumana wakuzipu wakari
0: ya sopo dinye rekorele ka frango mindwe yembe pashao yangu yoye
1: ungoza kujudongisela kama frango mindwe
0: kizu
1: unatahi chamusela kasi kuga mami matigo kena kenange makapa kukuramba
0: kizu
1: jikarangu jeju nya masa wakujumana kuga maigusinya sumana, angu bela vizinyu kaya kwako, kizu yukona kuchizu.
0: Ya, zubeni zipari zangu, ne? Ya, endao yutai, kasi tambi kusoza wenga.
1: Kizu.
0: Magubeni ya semana, endao semana para ukali nevali wako, umba wawone pakari ya semana kututu matutu mongoye no hongoye. Endao uramba moyo, uramba wawili, sungumbura karatu.

0: Bonje daga uwata mwenge sinya goleje unga hipwa kabu nyama buli atu ya muhono hambari kitu unga hibangala za kabu nyama buli ya muhono kirubu haka muu jikatinya kuhisuku wala jikatinya kuhikuweka jikatinya kuhipau kakabu nyama rongoro kuwatu kuhijikati jitidi mwalo gambi jirunya ujire isadeo kuchetu hina ema kabanyi rongoro kuwatu na ikutembe saka siguresela umbe kuka sumana itako na nyuguru undrugisa kucheni kabu nyama rongoro kuu obangala zilu cheni Jeremy Francisco na nyugu chini. Chau chau, kara suma na itaku. Nyo umbe longoloko.
1: Inyumbani, ay ritmo.

se karate hingo ema aba vinyume tumia tunya ikitonga kuwa tula mhunu kremi utukume kuyanga yumbidisa metumia yi tlani kasi hina wuna na ku mambe matiku abu nya zimbi zindrima tlani ingisa metumo ku lidi minya ikitungu kuwa silampu sisa litiku la mhunu

etela ni mabhuluku akhena aduhenye kokhene vana kudzukula mwanathu ngutonto vavana vateka kwavasikati vambili ngutonati hambi kukuteka vasikati vambili nekuona kukuti beta jele ubune khakosete Radio Mosambiki nyambane.

loko hi lava ku rhula mpela hi ta seketelana. U nanga leli seketela leswi vayingiseti va ugamu va vuleke swona. Amigo eke Juda, xinyamana xitsonga hi ku nona.